hamdi wa sirwa fi darin yuhlini ini ladai buli ura miqyobi una wararni kulakilin kani yaqlini huwa alqadiru la sirtayan yuasiluni ila murari dawaman kula ma'ini wajadu bisirwa hini al-karim wali yasuk marhamat